0: 88.3 FM.
1: De guerrero gigo o guada nomu multimanando maguada sendi o manangua y masastomi madrigueji soma diriganatina stango manatagini o natasini mbago mosono gomasni qua do yamandi gaki pero gi mami jumbanatina gutana o utana dirigem gishona sta shambombonatitana gi ma gi madi Mambaya nace, masna botana di masyarakat dasendi, di masna di tanah, di maknya di masyarakat dabe ia cecida, oim bot nandi, tak danu ma minogah ma sabu suak gonyah ma, atayasa yang minogah ma iguana, madrigu matajawiro kondi mah ma so masyarakat dasendi, ikan garat menanda marakdada, o menanggo inambi imarakda. Shatas numa madrigutana mananda matriguada sho diari ganatina stango shukwe timbo sho na tayahu na guerrero gi